La pona ponang litum hukum sing tok bi pen kelun pona lun nang litum arju iklong tang lo adun tu rajas kru la penare sang hutum kelun alun arju iksnam alun alam the arnam nepon me u alam.

lapona ponang litum nelson tok bipen kelun ponalun nang litum arju iglong tanglo adun tu bimola teron pi la penare sang hutum kelun alun arju iktau alun alam te dak perte arong aje.

pudamalam the. Lasi sarpalam thelo asilim ta hinu abong ta hinu mate isi ta aki mekali. Pini asarlam theke laponik verlo. Adun tu lun baru majai mek damiglo nang aprang si alun lake. Kawe terang pipen kilun pon, cengso ke plangalun, totang te labang soalun arjuik tha.

iklang iser tim hem iklang santang pumarang serban takang yang ici tom pudang ikang.

Ea san payutan eseru bicheng sang san se meji lang te turunai ching ni klang eci tom pudang Etoi la sati jan dong jir pacar san turunai cing ni klang. Turunai cing ni klang son se meji lang. Son se meji lang san tang pomarang. San tang pomarang ser har lingkang yang cam

Anang SMP marang sirko chilo dam e alo takang yang hakir pateng pang serhara lengci jan

lapon apo nang nitum hamren kesi es pen kilun pon alun nang nitum arjuk long tang lo adun tu mongol sing kru la penare sang hutum kilun alun alun alam te bangnon karbi kei doang.

La pona ponong litum, jiten terang la pen robina korpi atum gelun alun arjuig long tang lo. Adun tu, Samson yang ti la pen jakulin teron pi atum gelun alun, alun alam te, kimu dam te.

longkam teron lam kuru karlitang longkam teron amahang kethek pharokri sirke bra thongke bra hini aningkan honari chan aronga lapen aphithu kidu kapathir adim ke dokmuka ahithi

0: Masung bang, memang arbu silang nai.
1: Oh.
0: Hybrid one pula panior lo, la bangke arbu bisoji dinjor jari.
1: Oh.
0: La pen karimunda bangke arbu pak theham si, dingu idaji.
1: Oh. Indi sango, la bang solam thane li ison la mangkar juji jo alam bangke la puson hen lo. Kuso akhaya rong katiki si ali do uji pualambang nang lima sabtu tanje ma.
0: Ladak Pioneer One, tamne hybrid bola pudam ke. Lahello ali ke donai puke ke pudam.
1: Kapre akhay mutte labang
0: ali. Labang omuche.
1: Oh.
0: Sitame omuche pro ilok. Lagi omra ji kali.
1: Kalang kalang. Haladak ke nangi asun
0: antu. Kalang nangi kahcin ni alam dala.
1: Ante non ili tu malom katiki bom ahoma bereka bangke kolo akhay bangola.
0: Nur mana dagate yamlong angge hedi la karimunda la pen la panior one si teglong la
1: oh inte sango ahom bere karche pona hot bene longle ka changwai la pusondo ma
0: oh ahok du tamane ahom bere la pu lang du plak dim che chakon ni
1: oh
0: for example sok atiki sok lang thak ring ma de di sitala tung la santali
1: oh
0: long kru long dang santami mon sitame tung langli plot nai la pen longle a phom ki doson la pen alongle ani turdak tamane ani kang samani ki phophe hoy hoy and rokom nai adab ani ki pur bangke thangthi
1: oh abinong eta bangke inglong along si tiki si anu sa ke meje
0: ake me
1: oh kala indisang ho pene sok mora asona thang ho or pilotang te kelong aphai angjin la pon se ommu chora son thak thak si la ahoma breka tikia hota ho or pinang jima
0: pinang ji ho or bangge tamane aninkan aninkan penong si ilong dim kiti klem bom lo le putang te
1: kala
0: tikki bom lo putang te hada ho or nang kom bom po la pen athi dan kom bom po asi la da ho or pinang ji la pen chaino hi la pen marching poisa hedi
1: kala
0: marching mone la a long le a former padoji lang kaita pado very fun edit
1: kala
0: me teka putame barbecue tu putame hedi athak bok nangi
1: lante hichikula da long kelong ho orle pidun ta chogi ma
0: oh pinang burata bon to la so ho orgi pier kom do u
1: kala
0: la bang so kan siar ta pen ningkan pier ta an hedi ho orgi pier kom belek belek belek quantity do
1: oh
0: ta se ni tu ma ni lage chi thandam titame rara tum men men chi da mun e
1: kala
0: dok do nangi
1: kalan
0: kalan asila solo aputha ke nangli kachini pame pachini je phanke ratum phanke agri extension officer
1: kalan
0: lapen vl idplu longle latum chitong namo latum ek dagan ton pen
1: thanpo
0: thanpon po
1: kalang lo lake mesen nam lo mu pen ang thalo anangli intisam ho ahoma birik ke thengpi thengpha ake theson kalila ke kijir lasi la kijir pulo tangte la ponso se arong ke pame la pen athe ke palong oja phan e thingpi ke thelong ke pajir si ke long ke ongji ma matang te akrap ke thon si la pon so se athe ke long po
0: acha la su lamba ke nang linang kar ju bang ke min alam lo la bang ke gormoris po ya aham berik pulo leng lamba ke la ke aninkan aninkan

0: kadim punot mejong si kechulo pulotang te kecheng si kubuson ke klem si latum atok anu ke dorat atum aphan kubuson si ke klem jima lapso abidita menang li than pon jima
1: mi pigala miglo karbi anglong arat atum ke nonta fry amunit tunge inglong risi kiti ke klem ke ong itum town or loki do tumake latumake nonta la anphophi Lasi lahai kichiri magnani alama putakela henlo ili timosi inglong regency money mike chop me to that bahem along nang le idang nak le putte fire break pu bostu do mane inglong mane la thalon hini bakamui kaita konana nasi me kichu kichong tiran bomma hala pu aprang aprang bangla thalon hini bak ekdom rong si kadu we chilangra ekdom safalo nai
0: phai
1: nang po la sadim ekdom arum panlo na po arum me ekdom patamun idda na po la thalon hini ba mu panlo lo le bute la somi punang chong tiranun elo
0: kodangan
1: wasi ki chui hadangan si nang chuchot unpo la si la so bang ta ilitum kadu we ta ini ki birap ti me
0: kalang kalang
1: No, lapen hem yang si kicu, betul tu lagi kiceng. Si mungkin ni lipui kalau fire brigade pan kita nangke call bang ke, alang tu pasuk kaita nangke call nai. Amitah address nangke BP Maypen, lapen mana tu non ni tu long bomb lola santa. Amu kodi mecu popo, address tapi BP phone number tu nangke BP popo puman pun bikok titi. Angke ni tu mungkin lagi kiri tungsung kerumpo,
0: angke
1: dare tu bomb pola sanjian mungkin. Lasi, kumama phone nangke call bang, alang bang phone cie thante deh nai, lapen. Address nang PP me ansi alang phone chibi nahi
0: kala lalo polatang te nale tum kiri dam ta me joyke
1: joyke
0: kala kala me pigalam na sa tang te itum puthot chethan panthu sina nale tum fire service ahin pen matang te sarkar ahin pen ta me me lang pen koson si kachepa jok ji matang te kachepa helo ji lahai hui ahin ta me nale tum rong rup mate asanchom sanchom laposon mai meeting ki bidam Chetanchimu mate arengelo lampen pupo awareness program lapuson taminang litum ahin pen kedeng pon do masar
1: do laba kedi tum aningkan wang ahithi ruipen ilong longni lason sin nitum kaita laso awareness program pa nitum tambomlo lapen non ilitum karbiang long pudamelote fire station ke long thom do isi ge dagni li tum di phulo isi bangai buka jan lo isi bang haraghat lo la pen weskar benglong ma ke hamren ekta belang dakta la tutel ge li tum not ke weskar benglong ke hapu ge belega
0: district
1: amasi ili tum la di phu kar benglong ma ke la dak ke thom mela la si ni tum la long thom a fire station na tum ta Hoptai si pen elong long ni si kah tani tum laso awareness program ke ki biver lo la pen rong ajoan mane nang muni tum wang thap bete ni tum hala doctor dami si tan nang che contact wang bete titi non ni tum ili tum kar diffu jurisdiction area an ke ni tum abdu puta dilayan ta damlo buke bolang feran ta damlablo lapu ihi kajana natali re anlo lapen kajana sota la sonta taksi ekdom up to silonian romongwe ini la haita dambomlo
0: kala
1: lapen harakara sota pu ekdom bukulia pen chenglok dok mokka samelangso lanta nitu awareness program kaita biwer
0: kala kala
1: la si la so puthak bang rata tum sita isi la salam ni tum kidam hot bang ni tum mane ku p program ne pachini ne dat po nanga judun komri
0: kalang kalang kalang
1: na sila la so program dolo pete kado itun ta nak chitu dun sina judun pe meni
0: apen bidi ta me long po
1: bidi ben ta long po ko son si mi pa me mai ma long po
0: kalang
1: la la hello la sabange
0: me piglo sarnang li ke than pon pot pini li tum kaching ki alam the radio kar ju rat ta pena to ono rat ta me non e prang ge wang ye long ke la nang li tum along pen kachirap kachi to do po pole li tum kroi pon na tang te sar nang li hin pen than pon thu tha nang li ning ak long pen hem tun ka buchi atum phan punoi ma ki bi ki thia phan punon matang te kachoklem kachodam atum punoi mate saru sareng pen chenglok nang li hin pen La me pen kachipa jok jia phan kemis

alun ajay megang deng long pen lun ke rod ke par jubang ke la pan si kang tonik lo no na dun thwa jay megang deng long le da meglo nang la ke english aluna jay me english aluna jay me ang deng long pen alino pan jumesen jumesana lunang wan pilo la sa prang si ke nang ni tuma phanang ke rod pi jay lun la bang ke rock shed pen kilo na lun aluna lam the listen to your heart

Alun kilun, alun se pulapen, alun se piat mamen kerapen lo, mili hansepi lapen ram sing terang, tang te arjek tha labang solunjer.